Kigali kare tugezeke cy'isaha 2 n'iminota 2 n'amasegonda 45 cyo mudutunga rero kuri ako kanya karenze ko kiganiro umwanya muririmbyi cyabaye kirekire gatoye cyane ariko kandi nuko nabi gusezerana igihe cy'isaha 2 zuzuye neza kari kiganiro kutsi kivire kacye mbonera hakajyaho guha akanya kirango icubana natwe muri cyo kiganiro kaze rero mwese bakunzi bakajya kiza ku isoko y'ukuri mutumenyeshe ibyo muri ko murakora.

Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro ni kutsi kivi na mahoro kuri radio ko na mahoro no witwa Jafet ari ya mu gihanga centre bakaza kora akazi nkora nako kunyonga ikinga ndi taxi zero nkwari ibintu nabantu kandi akazi kagenda neza no hanura badakora bakore akazi ntibanege katugushimire cyane Jafet ngaho igihanga centre kumeze kugira ibihe byiza kandi kumeze kugira umwete muri ako kazi sanswe urangu uruhora komeze kukuyobora muri ako kazi twaje kigeze cy'isazi 2:50.

0: Mauro Neza.
1: Mauro muraho muraho.
0: Muraho turahatrashima.
1: Tuvugana nande?
0: Uvugana na Bigirimana Gabrieli Imuranda neza na neza nibita kumubaraza.
1: Yego urabikaze Gabi.
0: Yego murayego turahaye.
1: Nashobora kwifuriza akayabaga inshuti zanyu.
0: Ego murakoze wa mbere ni puja akayabaga uketa ni mwepenye.
1: Murakoze cyane.
0: Uita akayabaga uketa umukenyezi turi kumwe hano.
1: Ego.
0: Uita akayabaga uketa.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo.

rukundo gahe muramba akaririmbo kataziwa mashimwe cyatugenda hari ya imugendo tubone kurade calling voice ukaririmbo kaba bataziri umusaraba n'utuye tugiye gukomeza tubandana nyuma YouTube dukomeze kubandana mugira ibintu byiza kandi mugira n'ijoro ryiza mana nayo ikomeze kwaduhera umugisha no kubandanya ibagirira neza.